simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

raga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang.
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
6: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
7: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
4: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
8: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Sosial 106.6. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik selalu dan senang sekali kita bisa bersama lagi di Dangdut Salela. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya Jirad Liman, sudah saya buka layanan teleponnya di 0814131060. Dan sepertinya sudah tersambung langsung. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam ya, Bunda Haja, silakan. Mau lagu apa nih hari ini? Mutiara Hidupku. Silakan untuk siapa Bu? Iya.
1: Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Selamat tinggal untuk tujuan.
0: Iya.
1: Lema, Bobi, Yusuf, Mamawati, dan Papa Wati di Pulman. Andi Bro di Pengaparan.
0: Andi Bro, iya.
1: Anak da Amrunda yang sedang bertugas di Kapolsek Lembang.
0: Iya.
1: Anto di Duri, Jaya di Gopeng, Amaya di Gopeng.
0: Iya.
1: Ikira Bang Nurlia Lisda dan di Majene.
0: Iya.
1: Nur Jalera. Oh, saya lupa ini.
0: Siapa lagi?
1: Bapak Wati.
0: Bapak Wati.
1: Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya Bapak. Bapak Tio.
0: Bapak Tio.
1: Bapak Tio. Bapak Tio.
0: Siapa lagi?
1: Mudah-mudahan Allah memudahkan penyakitnya agar dia cepat sembuh.
0: Yeah.
1: Di Jerman, Anto di Duri, Jai di Tupeng, Amaya juga di Tupeng.
0: Yeah.
1: Bilal, Atna dan Ruben di Wajo, Nur di Lalera. Sultan di Baru.
0: Sultan.
1: Adi di Baru Gaya. Ibran dan anak Aco di Pulmam. Anak saya di Ucedo, Ebeni di Kabalangam.
0: Ya.
1: Siapa lagi ni? Mulana lagi.
0: Iya.
1: KMS saya itu Mulana. Ya, selalu saya dengar di Makene.
0: Iya.
1: Tapi biasa juga masuk di sini.
0: Iya.
1: Yang tujuh. Selama bertugas, semoga saya selalu berbahagia sama kerjanya.
0: Iya.
1: Memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di 0814131066? Dada Jaeda tadi. Baik, kita dengar sekarang nih lagunya ya, sambil menunggu telepon yang lain.

perlu dibasahi dengan air mata. Kasihanilah dadaku, sayangilah dadaku, rangkullah dadaku, agar dadaku tak lagi berurai air mata.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan simak di Susia sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pindrang sepakati KUA PPAS APBD 2027 soroti optimalisasi PAD. Kampung Alupang dievaluasi jadi percontohan tertib lalu lintas. Dan kontrak pangkalan LPG di Pindrang diputus gegara ogah jual tabung ke tetangga. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui pelatihan paralegal desa atau kelurahan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Pinrang. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang membutuhkan pendampingan maupun informasi terkait persoalan hukum yang dihadapi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Andik Basmal, dalam sambutannya, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para paralegal mengenai fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Keberadaan paralegal diharapkan mampu membantu masyarakat mengenali kebutuhan hukumnya sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memilih Kabupaten Pinrang sebagai salah satu lokus pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi tersebut. Wakil Bupati Sudirman mengungkapkan bahwa hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi yang baik. Karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak hanya penting bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran negara di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, tetapi juga melalui jaminan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi dan perlindungan hukum secara layak. Olehnya itu, program pembinaan paralegal ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Melalui penguatan kapasitas paralegal desa atau kelurahan, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tercipta masyarakat yang semakin sadar hukum, mampu melindungi hak-haknya, serta dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara tepat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pinrang menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Pinrang terkait rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Rapat tersebut dihadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid, rapat dipimpin Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian pembahasan KUA dan PPAS hingga tercapainya persetujuan bersama. KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan PPPAS tahun anggaran 2027. KUA dan PPAS APBD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Haji Samsuri saat membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Pinrang menjelaskan bahwa rancangan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Dan melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD melakukan pencernaan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan, prioritas keuangan, maksud kami, prioritas pembangunan, target pendapatan, alokasi belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah.
Banggar DPRD Pinrang dalam melaksanakan pembahasan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Pinrang. Banggar DPRD Pinrang bersama dengan TAPD Kabupaten Pinrang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA atau KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 melalui sejumlah rapat sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPRD Pinrang menyetujui penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dengan sejumlah catatan. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Pinrang diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai sektor potensial. Dan sektor yang menjadi perhatian antara lain, parkir, kafe, restoran, hotel, reklame, usaha sarang burung walet, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Banggar juga menyoroti aset berupa lahan persawahan milik pemerintah Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Sikuala, Kecamatan Cempa, serta berbagai sumber pendapatan daerah lainnya yang dinilai masih belum tergali secara optimal. Dan langkah tersebut diperlukan agar APBD Kabupaten Pinrang semakin sehat, efektif, efisien, serta lebih berorientasi pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat. Kampung Alupang Desa Padakalawa Kecamatan Matirobulu Kabupaten Pinrang dievaluasi sebagai kawasan percontohan tertib lalu lintas. Evaluasi dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang bersama dengan tim Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Sulsel. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV berlangsung mulai pukul 17.00 hingga selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan program Kampung Tertib Lalu Lintas sekaligus mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel AKBP Kurnia Riki Yanitra memimpin langsung kegiatan bersama dengan 4 personil Subdit Kamsel lainnya. Kepala Desa Padakalawa Haidar Ahmad turut hadir bersama dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, dan Jasara Harja Pinrang. Edukasi dan pembinaan perlu berjalan bersama dengan keterlibatan masyarakat. Dengan cara tersebut, kesadaran terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dapat dibangun dari lingkungan masyarakat. Sementara itu AKBP Kurnia Riki Yanitra menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi tidak sekedar melihat pelaksanaan program. Tim juga mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan peningkatan agar pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan dalam kegiatan tersebut, tim berdiskusi dengan perangkat desa dan warga mengenai kondisi serta berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Pembahasan itu sekaligus diarahkan untuk mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan program Kampung Tertib Lalu Lintas. Evaluasi berlangsung dalam situasi aman, tertib, dan lancar. Hasil MONEV diharapkan dapat memperkuat posisi Kampung Alupang sebagai kampung percontohan tertib lalu lintas di Kabupaten Pinrang. Dan program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga dalam berlalu lintas, sekaligus membantu menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Pinrang. Kontrak kerja sama pangkalan LPG di Desa Bungi Kabupaten Pinrang diputus. Imbas, pemilik tidak menjual tabung ke tetangga. Pemilik pangkalan juga terindikasi menjual tabung gas 3 kg di luar daerah dengan harga tinggi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindagem Pinrang Muhammad Yusuf Nur menegaskan bahwa pangkalan terbukti melanggar kesepakatan dengan menjual ke luar daerah kerjanya. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera agar pangkalan yang lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan informasi yang didapatkan dan bukti dari rekaman video, pangkalan milik Ismail ternyata juga menjual di atas harga eceran tertinggi atau head. Seharusnya LPG 3 kg dijual dengan harga Rp18.500 dan tetapi
malah menjual sampai dengan Rp25.000 per tabung. Terkait dengan motif sehingga menjual sampai keluar daerah, Yusuf menyebut pangkalan tersebut tergiur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, padahal pangkalannya seharusnya menjual di wilayah kerjanya dan warga biasanya bisa memaklumi jika ada sedikit kenaikan harga. Diketahui kasus ini terungkap setelah emak-emak melabrak pemilik pangkalan gas LPG di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua pada Jumat 21 Agustus lalu. Situasi itu terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara masih dengan saya Katrina Baharudin bersama Anda di kesempatan hari ini. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Regu Sar Brimob Parepare padamkan kebakaran lahan di dekat rumah warga. Saudara, Regu Sar Kompi 3 Parepare Resimen 2 Pelopor Pasukan Brimob 2 bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di sekitar pemukiman warga di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Pada hari Selasa 25 Agustus kemarin, kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 11 hingga 12 siang. Personel yang dipimpin Ibda Bahrudin Albi melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas dan mendekati rumah warga di sekitar lokasi. Dengan sigap, personel mengendalikan titik api hingga kondisi dinyatakan aman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat Brimob dalam membantu masyarakat serta mengantisipasi dampak yang lebih luas akibat kebakaran lahan. Kehadiran personil Sar Brimob di lokasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan warga, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan dan dapat mengancam lingkungan pemukiman. Dan kita ke informasi yang terakhir saudara dari Kabupaten Sidrap, bahwa Polda Jabar jauh-jauh ke Sidrap tangkap 12 pasobis Ustadz Dasat Latif, padahal di sini juga ada polisi. Saudara, upaya Polda Jawa Barat membongkar sindikat pasobis alias penipuan online yang beroperasi di Kabupaten Sidrap mendapat apresiasi dari penceramah kondang Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat mengatakan jaringan penipuan yang diungkap Polda Jawa Barat tersebut telah lama meresahkan masyarakat. Pengungkapan kasus tersebut menjadi angin segar di tengah keresahan terhadap praktik pasobis yang selama ini turut memberikan citra buruk bagi salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ustadz Dasat menyampaikan apresiasinya dengan gaya khas Makassar yang lugas dan penuh sindiran. Ia kemudian mempertanyakan mengapa pengungkapan jaringan tersebut justru dilakukan oleh aparat dari luar Sulawesi Selatan. Ustadz Dasat mengatakan praktik pasobis bukan persoalan baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia pun mengapresiasi langkah kepolisian yang mulai menunjukkan tindakan nyata dalam membongkar jaringan tersebut. Pemberantasan pasobis harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat tidak menjadi korban. Pengungkapan kasus tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menantikan tindakan tegas terhadap pelaku penipuan online. Ustadz Dasat pun berharap keberhasilan Polda Jabar dapat menjadi momentum bagi aparat kepolisian di Sulsel untuk semakin memperkuat pemberantasan jaringan pasobis. Dan sebelumnya diberitakan bahwa Direktorat Reserse Siber Polda Jabar membongkar sindikat pasobis yang diduga melakukan penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan murah melalui media sosial. Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima 2 laporan terkait dugaan penipuan. Penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Sidrap. Wadir Resiber Polda Jabar AKBP Mujianto mengatakan polisi awalnya mengamankan 20 orang dalam operasi tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan dengan sejumlah barang bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan menawarkan kendaraan dengan harga jauh di bawah harga pasaran melalui Facebook. Korban yang tertarik kemudian diarahkan berkomunikasi melalui direct message atau DM sebelum percakapan dilanjutkan melalui WhatsApp. Para pelaku bahkan menggunakan identitas sebagai anggota TNI untuk meningkatkan kepercayaan calon korban. Pelaku juga melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI lengkap. Cara tersebut dilakukan untuk membuat korban semakin yakin bahwa orang yang berkomunikasi dengan mereka benar-benar anggota TNI. Dan setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang memperlihatkan seolah-olah kendaraan sedang dikemas dan siap dikirim melalui jasa kargo. Namun polisi menemukan bahwa video tersebut bukan aktivitas pengiriman kendaraan melalui perusahaan kargo resmi. Dalam kasus tersebut, polisi menemukan adanya kesamaan rekening tujuan transfer dari dua laporan yang diterima. Dan dengan pengungkapan tersebut, polisi kini memproses 12 tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan sindikat penipuan online tersebut. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Dan terima kasih saudara atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam sosial.
1: Demikian telah Anda ikuti program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
7: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah,

0: untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Nada nada, kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuk.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Halimah, mau kemana?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Aga Kareba. Salam jumpa kembali untuk Idi Manasi Lesureng di sore hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di ruangan santai. Tentu saja Anda boleh bergabung di sini di 0811413106.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya, kita lanjut aja nih untuk Anda semua yang masih monitor di sore ini. Selamat sore buat kamu. Ya, saya informasikan nih buat Anda semua nih. Yang pengin gabung boleh telepon di 081-1413-1066. Lagu berikut nih, Arman Dian Rusanda. Selamat sore Ani di Pare-Pare. Halo buat Nasri, Aji Eda, Bapak Margianto, ada Judar bersama suami tersayangnya nih. Selamat sore di Jalan Bandang. Najak di Pasar Sentral, apa kabar semua warganya Slopi?

0: Ya, lagunya Indo Logo. Gimana nih buat simpatisan Susi ya? Selamat terhibur dengan lagunya. Yang mau telepon boleh telepon di 081-1413-1066. Saya mau kirim salam lagi nih buat Leman di Polman. Ada Mama Wati, selamat sore Haji Eda, Bapak Margianto. Halo juga untuk Antok Duri, ada Ahmad Yani. Gimana kabar untuk Anaska? Selamat terhibur semuanya buat ya nih, terima telepon dulu nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Leman.
0: Iya, Leman, lanjut Leman.
1: Selang Udani.
0: Selang Udani. Oke deh, lanjut oke. Aja.
1: Oh, buat semuanya mau tampak kecuali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Leman di Polman, terima kasih sudah gabung di sini. Yang mau telepon boleh lagi telepon. Ya, lagunya Selang Udani, ditunggu aja. Kita dengar dulu nih Pak Doangan Reboting.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Oke deh, kita lanjut aja dengan terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Iya, siapa dengan siapa, Jeda? Halo. Oh, tuo welang pelang, Aji Eda. Oke
1: ya,
0: deh.
1: Untuk
0: nanti dicari lagunya.
1: Aji, Pak Mardianto. Bagaimana Pak, anda pernah muncul?
0: Iya.
1: Bagaimana keadaannya?
0: Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya Pak Aji Mardianto.
1: Ya, ini Pak Rem. Nasri, ya mungkin dalam perjalanan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Di Bro di Pangaparang, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amal di Jerman, Amayani juga di Sopeng, Nurul di Lera, Ira, Nuria, dan Lisda di Majene, Hilal, Fasma, dan Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Denny di Kebelangan. Siapa lagi? Anasri.
0: Anto Duri. Maulana.
1: Gibran dan Aco di Polma. Naskah di Rusedo.
0: Iya, terus yang siapa lagi?
1: Selama bertugas, semoga saya selalu berbaik dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda, terima kasih sudah gabung di sini. Semoga sehat selalu. Lagi dicari lagunya ini, mudah-mudahan ketemu ya. Terus siapa lagi nih yang mau telepon di sini? Boleh telepon lagi di 081-1413-1066 buat anda semua nih. Ya, siapa lagi nih? Halo. Ya, buat Pak Aji Margianto, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu. Kita mau dengar lagunya ini dulu nih, mana Mi? Oh, ini nih, Umali Repediku. Selamat terhibur untuk anda semua.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Haji Yuni Winanti. Bagaimana nih Silesureng? Selamat terhibur Ki. Sekedar informasi, ini jalan Bandang sudah mulai diperbaiki. Yang mau telpon boleh telpon lagi di 0811 413 1066. Untuk warga Polman ada lagu Mandar saya siapkan buat kamu ini. Judulnya Eru Eruna Gitarmu.

0: Ya, saya terima telepon dulu nih, Siles Surang. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Pasar Sentral, Bunda.
0: Oke, Naje di Pasar Sentral dilanjut.
1: Lagunya Saripah dari Yancalo Ricci.
0: Eh, Saripah, kamu kejek Saripah, matiin remo pije.
1: Lagunya buat kemi. Para temannya Naja. Nyapa balik-balik campurangnya agak karebah. Lagi tua, engkau jemang, bawa mana adanya.
0: Iye.
1: Engkau di nani sebagai aco, kia, engkau di semua, kasih rabannya. Engkau di Ija, di Marni, di Anita, engkau di Ma. Kau balik-balik bepa, yuk kasih bahas tempat terkecuali.
0: Iye.
1: Pak Balu Lawangi. Engkau janda song. Tadi siang ke Omu.
0: Ijepi, halo. Iye.
1: Remang, Kaulah. Halo?
0: Iye, silakan, halo.
1: Engkau Aji Laki. Alatan baru.
0: Iye.
1: Aji Damar, Angka Aji Saka. Aji Bardi. Aji Basri. Aji Anti. Angka Cekoro di Bukse.
0: Nah ini gapi. Iye.
1: Kuniro makiloki lolak de. Ini tempatnya setengah daya.
0: Iye.
1: Ada Baba beserta istri cantiknya, Haji Eka. Ada juga Haji Raupong. Kupa beli sandal ayam ke Haji Onde beserta putri sayangnya Amel. Kupa beli pos mitik ayam. Iye. Rama, Angka Anda, Angka Bisa Isu beserta putri tersayangnya, Dayong. Juga warganya Tante Dua, Kareba. Kupa juga Kupa beli baju. Poro Wardana dari Salam Peduli.
0: Iya.
1: Terus beserta anak-anak mualaf.
0: Anak-anak mualaf.
1: Juga Wardana Bang Sampah. Selalu peduli dengan lingkungan hidup.
0: Iya.
1: Pertama Kok Enrang.
0: Mudah-mudahan
1: ketemu di sana.
0: Iya.
1: Juga teman-teman kerjanya yang ada di YouTube, kapal api. Yang ada juga di Mayora,
0: iye.
1: Yang ada di Cas, Mahakarya, PTN, Mahameru, Indomarko, ada juga warganya Sentral 88, ada Pak Peter, ada Pak Olin,
0: iya.
1: Ada Bintang, ada Laila, ada Pak Baba, ada juga Daud,
0: iya, ada siapa lagi? Ada
1: warganya MMS. Ada di sana yang cantik, ada Desika, juga warganya Payar Lestari, warganya Kalpino, dan juga teman-teman Slopin, selamat sore, agak karibah, mudah-mudahan jadi. Jadi yang mau belanja murah, datang di tempat Naja, tempatnya di Jalan Prosikan, depan Toko Sinar Cahaya. Mungkin belanja murah datang mungkin di tempatnya Naja. Beli sabun gratis, mangkok bakso.
0: Boy.
1: Senarku di situ lanjut.
0: Oke, terima kasih Naja di Pasar Sentral. Kita lanjut aja dengan lagunya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini menjelaskan dan menganjurkan segala macam bentuk zikir dengan perkataan maupun hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri, bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Dan juga berfikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka manusia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muayyidi sabirina bi'asisin nasri wa muyassiri sakirina lihamidi sukri wa muaffikil mukhtarimi lilkiyami bi'amri ahmaduhu ala ma'an'am wa aslamu fi ma hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami ta'azimi, kami muliakan Bapak Kasih Haji Umrah Kabupaten Pindrang. Yang kami ta'azimi Bapak Camat Mati Rasompak, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mati Rasompak. Yang kami muliakan Bapak Kapolsek Mati Rasompak dan Bapak Kapolsek Landrisang, para imam, para pegawai syarab, para pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah akan menjadi penghuni syurga. Amin. Ibu, engkau masuk kota, ditugas agama dobolo. Alhamdulillah. Dan semua yang sempat tadi di tempat ini tanpa terkecuali para imam, para pegawai syarab, para pengurus masjid yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid itu dalam bahasa Arab yang artinya waktu yang dilahirkan. Sedangkan Maulud itu ialah sosok atau bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid, kita itu berbicara tentang kelahiran Nabi. Ya roh aso jajingan na Nabi tak pak ibu, ya nari itu aso saning. Tidak ada ikhtilaf ulama di sini, tidak ada perbedaan pendapat ulama, sepakat bahwa kelahiran Rasulullah itu jatuh pada hari Senin. Kenapa demikian? Ternyata kebiasaan Nabi itu dipertanyakan oleh para sahabat. Angkanang kawatu Nabi tak tudatudangi letane si dia sahabat maka da Yesu rona puang Allah Ta'ala magi naturima puasa asosaniki aga pape balinna Nabi tak maka da zaka yauma uliptu, itulah hari kelahiran saya. Lalu timbul pertanyaan, memposit di pakutana maka da aga tosi yero amula-mulangan na jajingan na Nabi tak. Inilah tema yang diangkat oleh panitia pada malam ini. Wattunna jaji Nabi tak jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yero nenena Nabi tak kakek Nabi yang dikatakan Abdul Muthalib. Wattunna jaji Nabi tak masuk pole ribuan indokna. Maka nabawa yang nangi apona tepatnya ritujunna Hajaratul Aswad napak bawi nangi Muhammad. Agaje tujuanna yang nangi Abdul Muthalib napak bawi apona tepatnya di sisi sudut tangga Ka'bah. Serikom mangian nange Muhammad e runtu ibaraka e. Pada mato tu idi to mamolu e ibu, ibu. Aga je akata tak lokwe memi tu runtu baraka ibu di. Ya ko tallo mani melo ya katai 50 sak busira jamba-jamba ni ko boleh. Betul? Yang kedua Pak, ada satu kampung kami di Timo. Dua rak na sumbang tallo rilalem masigi e. Alhamdulillah macam matu paling mak depak telur. Tadi biasa makan dekat bunga ji. Nah 200 je turak tak sumbangan ni. Nasak baraka-baraka ustaz. Pada ni yang nangis Abdul Muthalib. Lo nampak boy apa na rejatunya Hajaratul Aswad angka memak baraka kor. Yeah. Dan ternyata Hajaratul Aswad itu ada 7 kaping yang menempel di sana batu. Sampin na pintu na Ka'bah angka pitu batu kurta tempele, ternyata itu batu dari surga.

Yang dulunya kata Nabi itu batu itu seperti susu, magi pale nababolo nasan nabita pas sabaranna dosa anak apo na Nabi Adam. Yeah. Ketika Nabi mencium Hajaratul Aswad lalu dimasukkan di dalam Ka'bah, keluar dari Ka'bah maka diberi nama Muhammad. Para penduduk kota Makkah pak tidak setuju pada saat itu. Dena sepakat ya waktu maka da magi na Muhammad malengi asa degaga Muhammad ko apata tidak ada Muhammad dari nasab kita. Tidak ada Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Menrei amurena Nabi ta pallapi arona aga na pau Nabi ta maka da amurena Nabi ta agi-agi na puada tomatokku ina rojaji na sebab apo na memuan aling asang. Maka sepakatlah di situ kelahiran Rasulullah itu jatuh pada hari Senin dan diberi nama yang dikatakan Muhammad. Ketika Nabi lahir itu, maka diambillah oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Ada kampung pak di sana termarginalkan, ada kampung di sana terpencil, angka kampung korang makuran nangye tokoroh. Dibawa nangye Muhammad lepas salih. Apa pada saat itu tiba-tiba ada malaikat Jibril pak ibu, menggenggam tangannya Rasulullah, lalu Nabi pingsan, dibalah dadanya, dicuci jantungnya, dibersihkan hatinya memakai air samsam. Maka ia nangis anak na Halimatus Sa'diyah mapisangi ko indo nama kada inna Muhammad dan kada kutilah. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh layuni Muhammad. Ia renangi Halimatus Sa'diyah ibu. Lomi te Nabi tak dan ternyata Nabi tak dena merigaga maca ya lalu tapana. Maka ini Halimatus Sa'diyah sangat khawatir. Ya kita orang yang nange Muhammad aku gamani tanggung jawab tak nama hati nange palisuak bawan indok nah. Maka dikembalikan pada saat umur 5 tahun. Pada saat umur 6 tahun pak ibu, manawanawai Siti Aminah, maka da perlu neje Muhammad lebawa lo masyar kiburu ko kiburu nambok nah. Karena rilala tampu na indok na ibu, duampula kasih Nabi tak rilala tampu na indok na matewi ambok na yasangi Abdullah. Ketika pulang dari syarat kubur, maka meninggallah ibunya, tepatnya di kampung Abawah, mati kasih indok na yasangi Siti Aminah. Jadi sungguh malamnya nasibnya Rasulullah pak, napa mau kasih lemi teki buruk na ambok na, disu kasih matewi indok na. Bagi jenek irampe sejarah na Nabi tak pak ibu, peko cerana meloki misang yampe-yampe na Nabi tak yakode ne isangi sejarah na Nabi tak. Makanya kenapa kalau kita mengetahui sejarah Nabi, yang jelas kalau kita mengetahui sejarah Nabi, kita akan mengetahui akhlaknya Nabi, na yak dingin lepas cindrolangi loko ampe-ampe na Nabi tak loko anak na. Makanya makoke kadang yang makoke pak perlu memang makoke lepas guru agama anak. Perlu memang ipa pesantren anaknya, perlu memang ididi agama anak tak. Sebab aga nasa guru tak, ya ko angka tomatua denang kenapa guri agama anak nari wattu Nabi cu, maka dari guru tak masuk salah dan nilai yuba karakter na itu anaknya. Tetapi apa kata guru tak, ya ko lepak guru moy agama anak tari wattu Nabi cu, nama jaya sifat nari wattu malopona, ninram itu sifat epak ko pura moy pas sikol agama. Ibu, oh ibu, mau punya anak yang soleh? Mau atau mau banget? Ya ko macai ke ko anak ta ibu aja nasakiru pale fodang yang anak. Biasa meroko kampung na tae tanato ko matir sompa. Ya ko macai ko anak na makada anak setang ye. Berarti ko setang ya anak na indo na? Ini mito makada. Ibu, matara tu parilodot tak. Syekh Muhammad Rajabti pernah mengatakan di dalam kitabnya, doa orang tua itu jauh lebih mustajab daripada doa ulama kepada umatnya. Bahasa mappa katuna ale to panritata. Nero idi ibu mataralla da perilodata. Syekh Abdurrahman As-Sudais pak masahoro tu narampe to panritata. Ketika ada tamunya ibunya, lenda ni pakandrenge malah kasih palla yang nange Abdurrahmange. Napa nak japo kari tujun na mejange? Satu sendok pun pak tidak ada yang bisa dimakan. Aga naseng watir indok na Abdurrahman. Adek koko boleh. Tanna podo mancaji iman na ku Masjidil Haram. Dan hari ini pak kotollo umrah.
Patolo haji di Masjidil Haram biasa le rate guruta mapas sampai jam mengeribi Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Ibu. Ibu. Jadi kau baca ki kau nak tak tanda podo mancaji camak nak kau mati resompah. Amin. Tanda podo mancaji kasih haji kau matu nak amin. Ini nama rigaga pak makanjak perilo data pak kau nak tak. Makanya khusus laki-laki ini tabik milo dampeng ya. Itu kalau kita mau doakan anak kita pak. Oh bapak. Oh bapak. Wasa ki jematin roh. Wasa ki matin roh pak. Ya rokok sojumai pak, ini yang diajarkan oleh guru tak Profesor Dr. Rafi Yunus Meratang. Guru kami dari Asadia Sengkang. Purana pak guru-guru tak biasa pak, terlintas waktu kami belajar di Asadia. Ya rokok melo yillau doangang ya anak tak, para lakna katokba pertama, siba katokba kedua. Ternyata ya rokok sojumai itu pak, waktu-waktu yang mustajab di sana ada pada saat khatib naik ke mimbar. Di manakah itu? Ya kuna baca ni pak katobe maka da barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Tudah ni pak katobe. Ya ku tudah ni pak katobe ko ropa. Oh bapak. Ditok aja tatin ro ko mak katobe ta. Wa sakimatin ro. Doakan anak kita pada saat khatib duduk, ternyata waktu-waktu yang mustajab di situ pak. Dan saya pernah tanyakan langsung guru tak almarhum, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, guru tak Dr. Haji Salam Latarabi LCMA, waktu itu saya rekomendasi di Belawa pak ceramah, berapakah jaraknya ya rupunangi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Aganasa guru tak itu sepanjang surah Al-Ikhlas. Jadi misalkan ya roh di adik-adik kami para mubalik, aku tudaki aja tak juga bawa ngeletak napat tokong. Palaba inangnya jamaah merilau doang, serikwam mengikasi angka perilau doang na diijabah doanya pada hari Jumat. Yang kedua ibu-ibu, kalau mau doakan anak kita ibu, satu jam sebelum terbenam matahari. Ya, ya aku tatik lima ni arawengi ibu, doakan anak kita di situ. Dan ternyata itu waktu-waktu yang mustajab. Ustaz, bagaimana doanya? Mak bismillah bawa nikmat salawat. Tanna podo kasih anakku naik di nancin rolai ampe-ampe na nabita. Karena memang itu Pak Ibu, kita bisa seperti ini, salah satunya itu doanya orang tua. Seandainya ternyata matwata Pak, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Sininna yang nangnya mak bosara pak sidap peku sampai dimantok di sana punya jabatan, semuanya itu bisa seperti ini itu karena doanya orang tua. Nah sebab ia keadaannya mak koke pak ibu sisa anak-anak evita nape sogi-sogi cedek maromolada nih madarina lupa itu matuanda. Betul atau tidak ibu? Sehebat apapun kalian di mata orang lain, kau hanyalah bocah kecil di hadapan orang tuamu. Nule waktu nala itu jari tujuh na indok nama nangi atau malah bita guru tay. Waktu pada saat diayung oleh ibunya tanna podo kena. Sehingga bisa dia seperti ini pak ibu menrek mak bicara ko yolota. Dan saya bisa berceramah begini pak, saya tidak pernah mengandalkan ilmu saya. Dua miyak waktu angi mak ceramah ibu perilodan atau panritata bertabarruk kepada ulama dan bertabarruk kepada orang tua. Sebabnya keadaan yang mak kokoi pak eh nape sogi-sogi cedek meromolad dan ima tampu mak bicara kota matuanda. Yakin dan percaya pak. Agar nasak guru tak kali siden ring, rilal ceramah na guru tak. Mupatati lagi we matan na tomatomu karena kecewa kepadamu. Iko na anak-anak dimulai mita malak. Tetapi mupatati we matan na tomatomu karena bangga kepadamu. Kau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya kotomom pipa ibu tomatota loki kasih cele-celengi pak bersana engkau moga warakna. Ibu. Ibu. Agaknya bahasa Indonesia na pak beresan. Namoya misatoi tampak beras. Hah? Merek nami itu kosmos.
Ekologi bola na tomatoy timpa-timpa i tempat beras na. Makanya amani andre tak siba beneta, andre tak siba laketa, nangka tomatoy tak koro tak berok-berok Idi na anak-anak mabusuloh papa ibu. Loki bola na tomatoy pak ibu, timpa-timpa i kasih kulkas na. Nasabak na patu-patu tu nabita makada biru walidain. Angka lalu ko mapede ceridue pajajamu. Loki bola na tomatoy timpa-timpa i kulkas na angka moga kasih pakan rana rilala kulkas na. Cuma tak gili meja kadang yang aku kaya pak. Ya ko idi lo bola na tomatoy, tomatoy miwi tamaliki agagah. Betul? Berarti mega kan nak kue. Tomatoy rio lo pak. Naraka ka kasih tiga rona yang penting mandrewi anak na. Karena ekonomi dulu dengan sekarang itu sangat jauh beda. Tolo periolo mak bingku napang kaya diandre. Angkan itu tomatoy kasih pole darah pole galungin nabi say watakale na ritujun na bandre na bunge. Nagore bene na makada tabendi pura mana ni gana samandre anakmu. Pura ni gana samandre anakmu. Mate kasih lapongin dok makada pura ni nasa ding. Idi maninasang itajar ritujun na bolangan na songe. Nagatal liman na kasih lakain na nakari keri ero dake dake nandre weh. Onro rajin na jiri olo. Makoko ito manaturang kaya sa makada great put kurir na ipasat tapang kaba ko yolota. Ako bawa ni tuna sa manre. Ajak kam manin sa si anak mo na sa saliwan na mas sa sinyawa na. Ito lo orang tua pa ibu. Yang kedua ada namanya pak dilema etis. Antara anak dan ibu harus meninggal, yang manakah harus diselamatkan? Kejadian pak di Kalupang, umur 25 tahun, selama ikasi anaknya mati wi indo eh. Maka ditanya lah pada saat dokter, nigana nasa lepas selama kue anakmu ga atau kabenemu ga? Raba-raba liman nalapongin dok maka da dok, pas selama kasi anakku taro na yak lisuripan masina fuangala ta'ala. Kapan pernah kita mampu mengucapkan hal seperti ini, Pak? Ya mo makosara ki mak bicara. Ya mo si soro-soro makada ikono piarai. Nasabak de na gaga mana ya dilebagi. Watunna angka mana nasilage tomatuan na. Watunna de gaga mana si soro-soro makada ikono piarai. Kenapa saya bisa cerita di tempat ini, Pak? Ada yang viral kemarin, saya tidak mau menyebutkan namanya dan tempatnya. Dua makunre na fatama tomatuan na ripanti jompoh. Sudah berkeluarga na ti tomatuan na kasih lama bela na pakde ikoro. Manang kaje kasih le ti tomatuan ikoro. Macik di noga, cono ga piarai. Tomatuan muriolo jamba koko yolo na namanre kusida pemo. Tapat tak kasih na salai yero nange andre na napalo bisaiki. Niga pak guru ko mak bicara ko tanya tomatuan mo. Niga pak guru ko bakda ko tanya tomatuanmu. Niga pak guru ko joka ko tanya tomatuanmu. Sayang seribu sayang sekarang anak-anak. Warumola dan italiwa liwa madari na patah sikka atin na tomatuan. Na patuk patuk tu nabita pak ibu. Nigi-nigi tomadora keridue pajajian na. Allalangan 500 tau ye mau bon na suruga. Tapi tomadora kai ridue pajajian na. Na mau bon na suruga. Detoni maui apalagi tama suruga. Ustaz, mabele kasih tomato aku tatalipongi wi. Jangan menyiksa dia dengan kerinduan. Angkanang kamatu watu meloki mangkalinge sadana. Deni gage itu sadana. Angkanang kamatu watu meloki mi tetapana. Foto na mani kasih ko boleh lerita. Angkanang kamatu watu meloki karawa yero nange liman na mapicai makkaripu eh. Watu nisan na mani koki buru lerita. Bakang aga pesan na guru ta. Nigi-nigi tau nak panyaman-nyaman itu matuan na. Lai panyaman-nyaman to tu matu ku anak na. Na nigi-nigi tau pan rasa-rasa itu matuan na. Lai pan rasa-rasa to tu matu ku anak na. Bahkan Allah mengatakan di dalam firman-Nya.

0: agadan sapuang Allah Taala aja lalu gaga musombo sagani ndaya angka lalu ko mapede ciri due pajajiam saya mohon maaf Pak Ibu sering-sering datangi rumahnya orang tua saya so, itu ko marioi ko meki Mr. Rio na puang Allah Taala aku tu Rio na tu tomatota iko meloki Mr. Cece na puang Allah Taala aku tu Cece na puang tomatota. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesanna guru tak Malik, nigi-nigi tau nak panyaman-nyaman itu matuanna, le panyaman-nyaman to tu matu ku anakna. Na nigi-nigi to pan rasa-rasa itu matuanna, le pan rasa-rasa to tu matu ku anakna. Yang ketiga, kenapa kita bermaulid? Tujuan kita bermaulid ini, Pak Ibu. Serekomangi angka kisiat dapu-dapungan rilalong onrange, runtuk ikasi baraka rilalong onrange, dan kita bisa menyambung silaturahim sehingga yang dulunya mungkin ada cekcok dari denasi cocok pandapa ki, tapi adanya maulid ini kita itu saling memaafkan, kita itu bersilaturahim sebab maka dan nabi ta la yadkhul janna qati'ur rahim de natama surga itu tawe topat tilolona sebab ya nabi ta Pak Ibu Ibu matinro ni ah oh, sakit mati indro. Angkana je kapa bibi sokona. Ha? Ah. Ya ro nabi ta ibu, sifatna al aful indal ghadab. Magala mak dampangi padanna rupa tau. Makanya nah calak datu nabi ta sepekka-pekka ki. Ibu. Oh bapak. Bapak emi je. Deto gaga bombe ta. Ibu. Ditoga ga bombe ta mega ibu ikoto si salama bali bola na cilaka-cilaka tiga roe ma baca do salama bali bola ipa bauna sukarin na mitullatu boleh betul lemmu nyawana mak juju baki lalo bawa jolo boleh naso bombe ku betul berarti kasinakan dak koe yang kedua ibu niga je melo pacelle-cellengi ko malasa ki ko tanya bali bola ta. Niga je melo pa mappegau ki niga turu pasti bali bola ta jolo turung. Malasa ki angka bali bola ta pasti jolo bali bola ta matteka monri mani itu toma belai. Saya ini Pak Ibu, saya asli orang Belawa. Sudah 15 tahun tinggal di Pinrang. Ya ko matalifong nga ritimo maka na malasa ka si tangan jan napa nasapa goncing otona si jas si tangan napa letu Pinrang itu perjalanan dari Pinrang ke Wajo 1.5 jam itu paling lambat itu 2 jam napa letu Pinrang ya di jaji lepu ki napa letu tapi ni ga jolo patulung pasti bali bola tak jolo ko mati rosompah ya napa da nga sarik na waning katoje nasa bali bola ustaz di gaga Pancasila na apa sih? Nah, sengidi mali nasa motor. Manang kali nama rung. Maka dia guru tak serik na wani. Ya nasa kongka bali bola ibu. Ibu. Ya kongka bali bola mali motor. Nasa guru tak idi mali heleng. Manang kaje nang kepat diri hati bali bola dah. Alhamdulillah ku makanja kimak bali bola Pak Ibu. Tadi itu ada tetangga saya. Kebetulan makan jauh hubungannya. Milo memana bini na pak. Na lo kasih bolae. Milo tulu nasang ustad. Yat diga nasa kasih tantara bini ku. Milo ni memana. Na yaro nangi ibu. Pacca ni pali air katubangi. Masisa ni makaburaburangan ni. Setelah sampai di rumah sakit Siti Khadijah. Napa lepano 5 menit na jaji ronanae. Aku ni malah kurang maka dah makan jah tu ko makan jah hubungan tak mak bali bola. Seandainya remaja kak ko alena ibu alena remaja ko iya nulek apa mak kutu-kutu kak Pinrang yang iau tu. Tapi aku makan jah hubungan tak insya Allah napa baraka itu puang Allah Ta'ala aku totol lino tak. Bahkan Nabi itu pak magala mak dampangi pada nerupa tahu. Satu ketika Nabi berada di kota Taib. Ya rukasi Nabi tak lemah ceramah. Harapan Nabi ketika dia ceramah banyak pengikutnya. Ternyata apa balasan pada saat itu ipodangi Nabi tak Muhammad Majnun. Majnun itu Pak dalam bahasa Arab tau jangan.
1: Muhammad kaza pak balia lada koi ko Muhammad pak balia ko Muhammad.
0: Pembunuhan karakter terjadi kepada Rasulullah.
1: Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ilallu kasih Nabi tak ritujunna bulu taib.
0: Lerempe ke kasih batu Nabi tak kurang ajarnya para penduduk kota Taib ini.
1: Menre si Nabi tak ritujunna bulu lerempe ke batu na taubak yalinrona makdara colo yalinrona Nabi tak. Maka berdarah ini falifisnya Rasulullah.
0: Mi cawa-cawa cak berumum pi kasih Nabi tak.
1: Menre si kasih Nabi tak ritujunna bulu dilempari tulang unta, dilempari terompak kayu.
0: Mak darah colo ikasi utuna Nabi tak.
1: Maka datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung yang ada di bumi ini Muhammad. Kapa tetik daramu ritujunna tanai, maka kupamupang ibu lutai.
0: Apa yang terjadi pada saat itu pak? Dalam satu riwayat itu,
1: yer kasih darana Nabi tak akoni tujunna aci-acina. Nasapur mela lo yase kasih ritujun apa panah apa napa labar ritujun apa panah. Dena mela kotati yero dari kapan tati manetes dara itu.
0: Maka murkalah ini malakul jibal.
1: Menre inabita ritujun nabului ada dua pemuda maka sama marempa. Natabak ya murukna nabita berkumuran darah Rasulullah.
0: Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril datangi hari ini kekasihku ya Muhammad. Kalau dia berdoa hari ini, saya akan kabulkan doanya. Angkat nangai Jibril, wahai kekasih Allah, tunjukkan mana gunung yang paling besar di kota Taib, maka aku timpahkan para penduduk kota Taib. Biasanya orang yang sakit itu pak hatinya sangat kecewa, tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah.
1: Lalu Nabi dalam keadaan dia, sodak-sodak Nabi tak bersandar di belakang bukit.
0: Apa kata Nabi?
1: Lalu dia mengangkat tangannya, Allahumma ilaika asku. Aku mengadu kepadamu ya Allah wakillata hillati. Degaga kesipaku lekupang. Wahawani bainan nas. Aku hina di hadapan mereka. Kesip nafuang. Yakodena melo macin rolaika anak na apona tona. Yakodena melo macin rolaika apona. Jadikanlah kota Taib ini yang mengikuti agamamu ya Allah.
0: Berakat na Nabi tak dampangi pada na rupa tahu pak ibu 100% ritujunna kota Taib selamana. Boleh jadi orang yang dihina itu ale nama tu matu mas sampajangi ki ko mati ki. Boleh jadi orang yang dihina itu ale nama tu matu mule ki ko mati ki. Boleh jadi orang yang dihina itu ale nama tu matu cado-cado ribulata ko mata sia tawi.
1: Bahkan boleh jadi orang yang dihina itu ketika Pak Ustaz berdoa di rumah kita, lalu dia mengaminkan doa itu sehingga ya dampang sini na atas salat tak. Itulah sifatnya Nabi al-Afwal indal gadab, magala kasih mat dampangi pada narupatah. Makanya Nabi Pak Ibu, 1400 tahun yang lalu, ya roh kasih Nabi tak, dia nangkani tak, nangkana pikiri kiki. Matangangi mas sampai sunnah Nabi ta setelah solat itu sampai pada saat meloni bak Bilal subuh.
0: Legalasa iko benena makada. Wahai kekasih Allah, papesoni nasa sampai jamu. Torijami kota masuruga. Torijami kota masuruga. Aga nasa Nabi ta. Wahai saujati, wahai istriku. Saya tahu ini dijamin oleh Allah masuk di surga. Magi jo opamege sampaja sunnahku perilo doaku doa saya di malam hari wakito rengi pak ibu ya ko angka mompa umaku de kasih nata masuruga 1400 tahun yang lalu pak napas sadiangangi Nabi ta denang kani tetapan Nabi ta denang kaleri tetapan Nabi ta nang kaki cado-cado ribulana fuang Allah taala hadir untuk bermaulid karena kecintaan kita kepada Rasulullah.
1: Sayang seribu sayang pak makokwe, seji salat tak makokwe, masih ada yang menyalahkannya namanya maulid. Ya. Atau rima saimana guru tak kali sidendre, kali belawa, dok Ismail pak baja, guru tak Abdul Rahman ngambok dalek, guru tak kali jampu iman lapeo. Mam maulid mana ngeroto panrita tak pak ibu. Kalau anda tidak mau maulid, maafi muskilah, tidak ada masalah. Tapi jangan salahkan kita yang bermaulid. Ibnu Hajar al-Asqalani hafal 300 ribu hadis pak. Dia napasale sangi ammolukang. bahkan beliau bermaulid. Ya. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda podo ada pudapungan taye napa barakai pong Allah taala. Amin. Pamuari kasih iye kita dalam bermaulid kita akan mendapatnya syafaat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan ia kampo taye napa salamai terkhusus kecamatan Mati Rasompa napa salamai pong Allah taala pole agama pak bitabitawe. Demikian yang sempat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim Susia FM Pindrang, itu pun juga sahabat kami dari Petua Bugis yang telah meliput dakwah kami. Ini tim channel ini Pak luar biasa. Hampir satu jam kami ceramah, sama pahalanya orang yang berceramah. Agana sanabita man dalla ala khairan falahu ajrahu mislahu. Nigi-nigi jallokang ide cetawe, na pego itori jallokange pada-pada apalan atau pego kange. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kami Alena Tomalabita, Bapak Saifuding, Pak Bingkan Timas. Saya kemarin di sini, Pak Ibu, saya Isra Mirat dan diundang kembali untuk bawakan hikmah maulid. Nah, sebab sitongan aja itu mengurusi Pak Cerama, Ibu. Ibu, sitongan na mengurusi Pak Cerama itu maka watang. Magi wa sama watang, ya kodigage Pak Cerama pengurusi emak ceramah. Luar biasa tuh. Yang kedua, sitongan na Pak, tadi subuh itu hampir saya tidak isi acara ini. Nah, sebab magi wa enakan nak Pak diisi. Lo kiri ngamuin nang Pak Burana, Pak Saifuddin, maka daka ya kode wala tu macerama idik na macerama. Alhamdulillah, nah sebab ya kode ceng, yaitu kode ceng lepego Ibu, pasti na timpal kaki lala puang Allah Ta'ala. Wallahu mu'afiq ila aqwamit tariq, minallahi musta'an wa alaitikan, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susian News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dan simak di San Susia, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pindrang sepakati KUA PPAS APBD 2027 soroti optimalisasi PAD. Kampung Alupang dievaluasi jadi percontohan tertib lalu lintas. Dan kontrak pangkalan LPG di Pindrang diputus gegara ogah jual tabung ke tetangga. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

0: Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui pelatihan paralegal desa atau kelurahan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Pinrang. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang membutuhkan pendampingan maupun informasi terkait persoalan hukum yang dihadapi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Andik Basmal, dalam sambutannya, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para paralegal mengenai fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Keberadaan paralegal diharapkan mampu membantu masyarakat mengenali kebutuhan hukumnya sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Sementara itu, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memilih Kabupaten Pinrang sebagai salah satu lokus pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi tersebut. Wakil Bupati Sudirman mengungkapkan bahwa hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi yang baik. Karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak hanya penting bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran negara di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, tetapi juga melalui jaminan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi dan perlindungan hukum secara layak. Olehnya itu, program pembinaan paralegal ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Melalui penguatan kapasitas paralegal desa atau kelurahan, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tercipta masyarakat yang semakin sadar hukum, mampu melindungi hak-haknya, serta dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara tepat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pinrang menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Pinrang terkait rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Rapat tersebut dihadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid. Rapat dipimpin Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian pembahasan KUA dan PPAS hingga tercapainya persetujuan bersama. KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. KUA merupakan dokumen perencanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan PPPAS tahun anggaran 2027. KUA dan PPAS APBD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Haji Samsuri saat membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Pinrang menjelaskan bahwa rancangan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Dan melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD melakukan pencernaan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan, prioritas keuangan, maksud kami, prioritas pembangunan, target pendapatan, alokasi belanja, serta kebijakan pembiayaan daerah.
1: Banggar DPRD Pinrang dalam melaksanakan pembahasan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Pinrang. Banggar DPRD Pinrang bersama dengan TAPD Kabupaten Pinrang telah melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA atau KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 melalui sejumlah rapat sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPRD Pinrang menyetujui penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dengan sejumlah catatan. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Pinrang diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai sektor potensial. Dan sektor yang menjadi perhatian antara lain, parkir, kafe, restoran, hotel, reklame, usaha sarang burung walet, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Banggar juga menyoroti aset berupa lahan persawahan milik pemerintah Kabupaten Pinrang yang berlokasi di Sikuala, Kecamatan Cempa, serta berbagai sumber pendapatan daerah lainnya yang dinilai masih belum tergali secara optimal. Dan langkah tersebut diperlukan agar APBD Kabupaten Pinrang semakin sehat, efektif, efisien, serta lebih berorientasi pada kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Kampung Alupang Desa Padakalawa Kecamatan Matirobulu Kabupaten Pinrang dievaluasi sebagai kawasan percontohan tertib lalu lintas. Evaluasi dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang bersama dengan tim Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Sulsel. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV berlangsung mulai pukul 17.00 hingga selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan program Kampung Tertib Lalu Lintas sekaligus mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel AKBP Kurnia Riki Yanitra memimpin langsung kegiatan bersama dengan 4 personil Subdit Kamsel lainnya. Kepala Desa Padakalawa Haidar Ahmad turut hadir bersama dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Dinas PUPR Kabupaten Pinrang, dan Jasara Harja Pinrang. Edukasi dan pembinaan perlu berjalan bersama dengan keterlibatan masyarakat. Dengan cara tersebut, kesadaran terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dapat dibangun dari lingkungan masyarakat. Sementara itu AKBP Kurnia Riki Yanitra menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi tidak sekedar melihat pelaksanaan program. Tim juga mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan peningkatan agar pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan dalam kegiatan tersebut, tim berdiskusi dengan perangkat desa dan warga mengenai kondisi serta berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Pembahasan itu sekaligus diarahkan untuk mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan program Kampung Tertib Lalu Lintas. Evaluasi berlangsung dalam situasi aman, tertib, dan lancar. Hasil MONEV diharapkan dapat memperkuat posisi Kampung Alupang sebagai kampung percontohan tertib lalu lintas di Kabupaten Pinrang. Dan program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga dalam berlalu lintas, sekaligus membantu menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Pinrang.
2: Kontrak kerja sama pangkalan LPG di Desa Bungi, Kabupaten Pinrang diputus. Imbas, pemilik tidak menjual tabung ke tetangga. Pemilik pangkalan juga terindikasi menjual tabung gas 3 kg di luar daerah dengan harga tinggi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindagem Pinrang Muhammad Yusuf Nur menegaskan bahwa pangkalan terbukti melanggar kesepakatan dengan menjual ke luar daerah kerjanya. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera agar pangkalan yang lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan informasi yang didapatkan dan bukti dari rekaman video, pangkalan milik Ismail ternyata juga menjual di atas harga eceran tertinggi atau head. Seharusnya LPG 3 kg dijual dengan harga Rp18.500 dan tetapi
1: malah menjual sampai dengan Rp25.000 per tabung.
2: Terkait dengan motif sehingga menjual sampai keluar daerah, Yusuf menyebut pangkalan tersebut tergiur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, padahal pangkalannya seharusnya menjual di wilayah kerjanya dan warga biasanya bisa memaklumi jika ada sedikit kenaikan harga. Diketahui kasus ini terungkap setelah emak-emak melabrak pemilik pangkalan gas LPG di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua pada Jumat 21 Agustus lalu. Situasi itu terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara masih dengan saya Katrina Baharudin bersama Anda di kesempatan hari ini. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Regu Sar Brimo Parepare padamkan kebakaran lahan di dekat rumah warga. Saudara, Regu Sar Kompi 3 Parepare Resimen 2 Pelopor Pasukan Brimob 2 bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di sekitar pemukiman warga di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Pada hari Selasa 25 Agustus kemarin, kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 11 hingga 12 siang. Personel yang dipimpin Ibda Bahrudin Albi melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas dan mendekati rumah warga di sekitar lokasi. Dengan sigap, personel mengendalikan titik api hingga kondisi dinyatakan aman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat Brimob dalam membantu masyarakat serta mengantisipasi dampak yang lebih luas akibat kebakaran lahan. Kehadiran personil Sar Brimob di lokasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan warga, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kebakaran lahan dan dapat mengancam lingkungan pemukiman. Dan kita ke informasi yang terakhir saudara dari Kabupaten Sidrap, bahwa Polda Jabar jauh-jauh ke Sidrap tangkap 12 pasobis Ustaz Das'ad Latif, padahal di sini juga ada polisi. Saudara, upaya Polda Jawa Barat membongkar sindikat pasobis alias penipuan online yang beroperasi di Kabupaten Sidrap mendapat apresiasi dari penceramah kondang Ustaz Das'ad Latif. Ustaz Das'ad mengatakan jaringan penipuan yang diungkap Polda Jawa Barat tersebut telah lama meresahkan masyarakat. Pengungkapan kasus tersebut menjadi angin segar di tengah keresahan terhadap praktik pasobis yang selama ini turut memberikan citra buruk bagi salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ustaz Das'ad menyampaikan apresiasinya dengan gaya khas Makassar yang lugas dan penuh sindiran. Ia kemudian mempertanyakan mengapa pengungkapan jaringan tersebut justru dilakukan oleh aparat dari luar Sulawesi Selatan. Ustadz Das'ad mengatakan praktik pasobis bukan persoalan baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia pun mengapresiasi langkah kepolisian yang mulai menunjukkan tindakan nyata dalam membongkar jaringan tersebut. Pemberantasan pasobis harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat tidak menjadi korban. Pengungkapan kasus tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menantikan tindakan tegas terhadap pelaku penipuan online. Ustadz Das'ad pun berharap keberhasilan Polda Jabar dapat menjadi momentum bagi aparat kepolisian di Sulsel untuk semakin memperkuat pemberantasan jaringan pasobis. Dan sebelumnya diberitakan bahwa Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar membongkar sindikat pasobis yang diduga melakukan penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan murah melalui media sosial. Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima 2 laporan terkait dugaan penipuan. Penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Sidrap. Wadir Resiber Polda Jabar AKBP Mujianto mengatakan polisi awalnya mengamankan 20 orang dalam operasi tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan dengan sejumlah barang bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan menawarkan kendaraan dengan harga jauh di bawah harga pasaran melalui Facebook. Korban yang tertarik kemudian diarahkan berkomunikasi melalui direct message atau DM sebelum percakapan dilanjutkan melalui WhatsApp. Para pelaku bahkan menggunakan identitas sebagai anggota TNI untuk meningkatkan kepercayaan calon korban. Pelaku juga melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI lengkap. Cara tersebut dilakukan untuk membuat korban semakin yakin bahwa orang yang berkomunikasi dengan mereka benar-benar anggota TNI. Dan setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang memperlihatkan seolah-olah kendaraan sedang dikemas dan siap dikirim melalui jasa kargo. Namun polisi menemukan bahwa video tersebut bukan aktivitas pengiriman kendaraan melalui perusahaan kargo resmi. Dalam kasus tersebut, polisi menemukan adanya kesamaan rekening tujuan transfer dari dua laporan yang diterima. Dan dengan pengungkapan tersebut, polisi kini memproses 12 tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan sindikat penipuan online tersebut. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Dan terima kasih saudara atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam sosial.
1: Demikian telah Anda ikuti program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Artinya, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan para nabi terdahulu adalah, "Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa rasa malu itu terpuji dan diperintahkan dalam syariat Islam. Seseorang yang sehat akalnya pasti memiliki rasa malu

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak baju bolong, manre soko bolong. Awe kodong, mape nama dodong. Maluasaki. Pakulingi femeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doain semuanya berprestasi. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Maka jadilah penghafal Al-Quran, jadilah orang tua yang memasukkan anaknya di pondok, insyaAllah surga menanti kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulih sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat pemerintah setempat, Bapak Camat atau yang mewakili beliau, diwakili langsung Ibu Sekcam. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau pejabat yang mewakili Ibu Hajjah Mujahidah, yang juga ini beliau saya akrab dengan beliau, bahkan mak bayi sengaja situngan Ibu Hajjah Mujahidah karena keponakan saya menikah dengan keponakannya. Ya. Yang kami hormati dan kita muliakan Guruta Ketua Basnas Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Karena beliau tadi sudah menyampaikan beberapa hadis tentang penghafal Al-Quran, berarti selesai simatuk ceramahku ya. Ya. Ya. Tentu kita muliakan bersama Al-Mukarram Sahibun Al-Fadil Alena, pimpinan pondok pesantren Manaratul Awabin, Ustaz Haji Muhammad Syukri Sudirman LC. Tentunya kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Al-Ustaz Haji Suwardi Sudirman SHI. Mas Lesur Kijir Ustaz di ya. Alhamdulillah para tokoh agama yang sempat hadir, para pembina pondok, guru-guru yang hebat, para santri yang hebat, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Karena Bapak Ibu, mat dua tiku maka kue. Tadi yang disampaikan Ketua Basnas, jujur guru tak pimpinan pondok, ketika saya menggalungkan selempang kepada Ananda, saya berdoa Allahummarhamna bil Quran, sambil ada musik, itu bisa langsung mengeluarkan air mata, tersentuh, terenyuh hati kami. Saya terharu melihat anak-anak kita punya generasi yang bisa hafiz Al-Quran, menjaga Al-Quran. Karena Nabi diutus juga itu salah satunya adalah menyampaikan Al-Quran kepada kita umatnya. Kita harus menjaga Al-Quran itu, dan inilah generasi santri pondok tahfiz atau pondok pesantren Manaratul Awabin, salah satu pelanjut daripada Rasulullah. Akhirnya saya terharu, ya Allah, masih banyak umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Al-Quran. Akhirnya aku terharu dan mengambil tisu melap air mata saya. Tapi sekilas itu, langsung saya ditelepon video call dengan istri saudara sepupu saya, Ustaz Abdul Rahim, yang juga wakil pimpinan pondok Ittihadiyah Tan Resona, yang juga baru mengurus pensiunannya sebagai pengawas madrasah, tiba-tiba ditelepon, "Ustaz Abdul Latif, sekarang bapakmu, kakakmu sudah dipanggil oleh Allah. Satu bulan berjuang, bahkan saya sudah berminggu-minggu di rumah sakit. Saya tinggalkan ini beberapa hari karena saya lihat keadaan." Ternyata nakailu kafala ta'ala. Tapi itu tidak semuanya kita harus berbuat bahwa kita semuanya ini selalu merasakan kesedihan itu. Maka kita mari mencairkan suasana. Saya minta keikhlasan Bapak Ibu para jamaah, mohon izin Bapak Pimpinan. Saya minta keikhlasan hatita untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada kakak kami, saudara kami, guru kami juga, karena beliau juga yang mengajarkan saya di pondok pesantren beberapa ilmu, termasuk ilmu-ilmu saraf seperti yang dibacakan anak-anak kita tadi, mengajarkan kawaidul lughah. Beliau juga termasuk banyak sekali santri-santrinya yang saat ini sudah sukses, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk almarhum. Sekali lagi mohon maaf saya minta waktu tak mengirimkan suratul Fatihah, kita niatkan khusus kepada Abdul Rahim bin Syamsuddin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Anshatul bismillah. Suratul ladina amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma afil lahu warhamhu wa'fihi. Allahumma afil lahu warhamhu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa. Napa pole busie. Makteni ustaz pimpinan pondok Ustaz Sukri, busi barakah ustaz. Mak barakah tongeng. Alhamdulillah keberkahan di kampung ta ini Bu Sekcam. Tadi Bu Sekcam mengakui sendiri bahwa dulu waktunya jadi kepala kelurahan di nama kui kampung ta. Maka di sinilah perlu uluran tangan. Ajak tai-tai Bu Sekcam di. Pintar jaki bahasa Bugis. Oh pintar je. Ajak tai-tai. Kalau ada hal yang perlu dibantukan, bantu. Ini agamanya Allah. Yang kita hidupkan di sini adalah anak-anak para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu. Maciuk mana toki matu rasakan yero. Insya Allah. Maka kita bersyukur engkau riset di kampung ta'i berdiri pondok pesantren Manaratul Awwabin kesipasenna. Ini saya kaitkan dengan Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat 174. Laqad anzalna ilaikum. Maka dari Ta'ala sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an bagi kalian. Agar makrifatullah ta'ala itu adalah cahaya yang nyata. Ternyata cahaya yang nyata ini mau mirip dengan namanya Manaratul Awwabin. Ya. Wadingi cambun nak ustaz. Laqad anzalna ilaikum nuran mubina. Sahih ustaz di. Jadi nuran mubina dengan Manaratul Awwabin mirip-mirip ya. Nuran mubina cahaya yang nyata. Manaratul Awwabin cahaya yang tinggi, menara yang paling tinggi cahayanya. Awwabin orang yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat. Angkani sesali dan dia ingin memurnikan dirinya, mensucikan dirinya. Tofadang kamana ni kue? Insyaallah aku ni he cahayana kamputai. Yero tak bakka cahayana fula ta'ala dengan hafiz-hafiz Al-Quran. Angka mana nikmatu, mudah-mudahan kita sebagai saksinya insyaallah tufadang ka mana matu asipulu-pulut tak kolino ye tufada sipulu matu di surga pemasina fong Allah taala amin ya rabbal alamin. Itu jelas nabi itu Al-Qur'an yang berjalan. Nabi itu lahir di dunia ini bukan hanya misinya untuk berdakwah dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita ini menjaga Al-Quran, karena ini warisan utama Rasulullah. Ini warisan yang dimiliki sampai sepanjang zaman, sampai kiamat nanti. Ini warisan Nabi Ta yang ditinggalkan adalah Al-Quran. Bahkan berbicara persoalan menginspirasi generasi digital, berakhlak mulia, okunya kurangi Pak Boy. Banyak penelitian-penelitian mendapatkan ilmu yang baru, karena mengkaji Al-Quran. Bahkan banyak non-muslim, para ilmuwan yang meneliti Al-Quran, bahkan dia bisa memeluk agama Islam. Begitu luar biasa keajaiban Al-Quran. Jadi ajak teteh-teteh yang nata. Kalau ada pondok pesantren seperti ini, Pak Bu, jangan kiragu masukkan anak tak di pondok pesantren ini. Banyak pondok tahfiz, tapi hanya sekedar menghafal Al-Quran. Tapi saya lihat di sini bukan hanya sekedar pondok tahfiz. Tapi Pak Guru anak tak mengaji kita. Pak Guru anak tak fikih. Pak Guru anak tak adab. Mega tu anak-anak makakwe. Memang luar biasa hafalannya. Tapi terkadang kulama yolona tu mata betabe. Nasani rumaca lena. Ada ujub dan kesombongan. Saya pesan kepada anak-anak santri. Mohon maaf meskipun 20 juz hafalan tak. Tetap jaga adab. Tetap jadi berilmu. Karena terkadang Bapak Ibu. Mega tu makakwe alumni pondok tahfiz. Jadi imam. Kufuran ni mat. Jadi imam isuri matuk dia tu mati. Dia nak melok. Nak sedek wisengih. Isuri matu maka tobat, dek sina melok, dek nisengi. Isuri matu mak bere apa dan lain sebagainya, nasihat, dek wisengi. Aga bawa niseng, ya rubah iman, nasabah afalak tungemi. Makanya Al-Quran dihafal harus juga punya tafaqquhu fiddin, pemahaman terhadap agama. Maka disinilah, di mana itu Pak Bu ada seperti itu? Pondok pesantren yang menghafal Al-Quran, mengkaji ilmu fikih, mengkaji ilmu-ilmu bahasa Arab. Aja nata mabila, tegi monroyero, okwe, pondok pesantren Manaratul Awabin. Jadi padang kaki patame anak tari pondok taye, insyaallah. Tu padang kamana bangungnya bersama-sama pondok pesantren taye. Bukan miliknya Ustaz Syukri, bukan miliknya Ustaz Suwardi Sudirman, tapi milik tak semua, karena ini untuk umat. Dari umat untuk umat, seperti tagline-nya tadi Ketua Basnas. Ini bukan uang dari Ketua Basnas, tapi dari umat untuk umat. Maka kira-kira Bapak Ibu, siap kita untuk membantu pondok pesantren ini. Insya Allah. Siap mana nih Ustaz? Kita mani matuk. Jangan sampai yang kematuk malele sumbangan adik gari fatepah. Berarti dia itu tak siap. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yero maka kue mega ni nafuada nabita dan bahkan si cocok ni maka kue. Mega ni kajaji maka kue tu matuk malek biku. Sesuai yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Agana senabita alamatus saqawah arba'ah. Ada yang mengatakan hadisnya tidak mu'tabar, lemah. Tapi bagaimana kita jadikan sebagai fadailul amal. Motivasi untuk beribadah. Motivasi untuk menjadi insan yang lebih baik. Agana senabita alamatus saqawah arba'ah. Ada empat tanda orang yang celaka. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa la yudri aku bila tamruddat wa zikrul hasanatil madiyah. Ada banyak di antara kita Bapak Ibu, wa zikrul hasanatil madiyah, dia selalu ingat-ingat kebaikan yang sudah berlalu. Tulini ngerangi rufafi di cinnah wa nisyanu dzunubil madiyah. Nekian al-lufai yang kedua, tulin al-lufai yero anu majakna, tuli decena minarampeh. Tapi al-lufai anu majae furena figau. Ini tanda orang yang celaka. Ini penting juga. Yang ketiga dan yang keempat. Wa nazru ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Angkato tahu, tanda to macilaka, maki teriasi nareka urusan lino. Maki teriawe nareko urusan agama. Ayena mega Pak Boy. Jangan kami di Kabupaten Pinrang hampir seluruh Indonesia. Megangi tauwe maki teriawe nareko urusan agama. Maki teriasi nareko urusan lino. Alamatus saqawa. Tanra tu macilaka yaitu. Mega ini Bapak Ibu tuma-tuma lebiki. Nareko urusan lino muah. Bahkan kita korbankan sampai ratusan juta, sampai miliaran. Yang penting kita bisa capai. Yang penting wedding imaga dan lain sebagainya. Contoh, kita Bapak Ibu mengundang artis-artis, kita rela berkorban. Toh? Ataukah ada lomba-lomba selain daripada lomba agama? Contoh anggaplah lomba domino. Luar biasa hadiahnya. Tapi giliran lomba hafizul Quran, musabaqah tilawatil Quran, agak lombana paling minimal dapat bonus umrah. Betul? Tapi kalau domino biasa hadiahnya sampai mobil pun bisa dikasih hadiah. Oh, kau ni maka kau tak balik. Berarti kalau begitu urusan dunia banyak orang semangat untuk menyumbang. Oke, nanti saya menyumbang sekian. Lomba apa? Lomba domino. Oke, saya sumbang sekian. Tapi giliran pondok-pondok pesantren butuhkan infak sedekah untuk pembangunan, tapi dia agak melo. Agak mejer tulis pesantren-pesantren 47. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati, na'udzubillahi min zalik. Kita lihat pembangunan pondok pesantren tadi. Coba. Masih banyak yang belum selesai. Tuh. Masa melok mana ki? Pada mak kita apa? Tetetemi bawang dek tak bantu. Inilah kita. Kalau kita mau menjadi alamatus sa'adah, tanda orang yang selamat, tanda orang yang bahagia, maka dalam hadis ini ada kaidah usul, mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Paham kebalikan dari hadis ini. Nareko melok ki salama. Ya ronak di? Nareko tanra to macilaka tulini ngerangi fafide cenna nallu faido sana makita riasi urusan lino makita riasi urusan agama. Mafhum mukhalafahnya paham kebalikan dari hadis ini, alamatus saada tanra to salama tegero tanra to salama ningeralengi yaro dosana nallu fai fafide cenna yaro purita sumbanga yallu fai ni fonla taala papala imati di. Itu tanda orang yang selamat. Selalu kita lupa kebaikan, tapi selalu kita ingat dosa-dosa. Tuli yang ngirang yang atas salata. Itulah alamatus sa'adah, tanda orang yang selamat. Kalau mau kita selamat lagi, apa kata hadis ini, mafhum mukhalafahnya? Angka ki makita riase urusan agama. Makita riawaki urusan nalinoe. De? Ya kau nak tanrana tu macilakai, makita riasi urusan lino, makita riawi urusan na agamata. Tapi tanrana tau masalamae, makita riasi urusan agama, makita riawi urusan lino. Yena harus yalai. Contoh Bapak Ibu, beberapa hari yang kemarin saya ditelepon oleh salah satu jamaah. Ustaz, saya butuh kalau ada channel tak link tak, saya mau pakai Ramadan nanti sebagai imam di masjid saya. Aku fudangi sistemnya bagaimana? Melok ke kontra isi ulang atau bagaimana? Melok ke kontra ustaz. Akhirnya saya beranikan diri. Tapi kalau kita kontra bukan berarti saya tidak mau munafik. Tak fudangnya kira-kira siaga supaya saya bisa sampaikan. Ustaz kalau pasang tarif tidak bisa itu ustaz. Saya tidak pasang tarif untuk bagaimana mencarikan ki anak pondok sebagai imam. Tapi kan kita mau kontrak satu bulan. Namanya kontrak harus tuh ada kesepakatan. Betul. Dan ini bukan saya menjual hafalannya anak-anak kita. Tapi mega maka kue, loni yunda bamiyero ananae. Tidak ada kesepakatan. Liswi dengan luar biasa kekecewaannya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai agama. Nita memang ke anak pondok pesantren Manaratul Awabim miyaro sikubanna yelengi. Jangan. Anak tak berjuang menghafal Al-Qur'an, dia tidak menjual agama, tapi bagaimana kita ini menghargai para anak-anak penghafal Al-Qur'an? Betul atau tidak? Kita yang menghargai anak-anak berjuang menghafal Al-Qur'an di pesantren. Kita pakai jasanya, bukan jasanya bahwa Al-Qur'an kita beli. Tapi bagaimana kita memandang ke atas jika persoalan agama, memandang ke bawah jika persoalan dunia, maka kita tak balik agak gay. Kita bisa rela berkorban. Imang-imat tak tabe di kampung-kampung banyak sekali itu. Yo bimak barasan jimatu subhanallah. Engkau nalolong kat do minyak. Engkau kasih lisi bolana yita ko benena aga tu tabi cabica bapana alhamdulillah kamu kado minyak kasih naik maka de makna biasa tu engka manuk na yawana na buka tongan yang kato ngam manuk na yawana loki miseng ikutannya panik na alonna tegi yar dagingna coba batena rumah kita riau rusang agama
1: Nobi fui mamak baca doang, loki fui mamak baca doang, subhanallah. Kada tu megalat dan baca fui mang, lain ni warialan, lain ni dos salamat, na tulak balana, lain ni posibulana. Napa siaga ni lain ni 10 cabu Muhammad yang. Dia nak kena kasih melibensi fui mang. Mohon maaf. Iye. Tega ni kalau nyak Tony sandalak na fui masuali. Oh dega. Sesa jaki. Iye. Kenapa ke itu? Na ada kalau ada jiwang tak kenapa ki sekek sekali? Berbilang tadi Pak Ketua Basna jangan sampai mu sekek bukan mustahik bukan muzaki. Iya. Jangan ki sekek kalau ada memang. Itu kalau tidak ada ya baru ki mengerti jitu. Tidak mungkin juga Pak Imam. Ye polo mak barasanji, ye polo mak baca dona rekosiko meleka itu yang salah. Atau ke ada ustaz diundang ceramah, ye pola kosiku apa itu yang salah. Tapi kalau pondok pesantren diundang jadi imam beda ceritanya itu Pak. Nah sebab siulah mu pakai je anak-anak eh. Jadi harus ada kesepakatan bukan Al-Qur'an yang mau dijual. Tapi bagaimana kita menghargai Al-Qur'an itu? Betul atau tidak? Yang salah kalau saya diundang, oke, saya bisa datang tapi harus sekian. Berarti saya upah siang keipat di sengeku si bawa duit melok telinga. Itu sangat rendah saya di hadapan Allah. Jangan sampai wala nikolino di gamatu nilekak fulan ta'ala kusirupin afuangnya. Betul. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai jamaah yang undang anak-anak tahfiz, kalau dipasang ki begitu bilang sekian, tapi jangan ki bilang dipasang agama. Dan pada waktu itu kan dia hanya cuma ingin mendengar berapa standarnya biasa kalau mengundang ki supaya saya bisa sampaikan ke pimpinan pondoknya. Nah bilang ustaz, sekian, okelah saya mau sampaikan ke pimpinan pondok untuk bagaimana nanti anak ini bisa tidak dikirim ke sana. Saya tidak pasang tarif ufodangi. Tania pasang tarif untuk anak-anak, tapi saya ingin melihat bagaimana kita menghargai agama. Para-para pondok tahfiz, para penghafal Al-Quran. Nah sahabat mega tutu maka ke, mangga enteng ifui manfukate. Mega lada mangga enteng ah gaji iya tu fui mami fukate nasengi kapang ni kami lo doang ngi ri kampot takutannya fui mami fukate betul atau tidak mega mangga enteng maka dai ustaz miero pondok pesantren minurus anak tahfiz miero ni kana milo doang ni kana ye palewe kabupaten pinra kotanya mana ngi para pondok-pondok tahfiz kalau bukan para pesantren di pondok apa di kabupaten pinrang ye miruat di palewa mana ngi. Banyak kemaksiatan terjadi di tempat kampung kita ini. Tapi wa dina paleo fula ta'ala. Nasabari tulingkana naik kasih melantunkan ayat-ayatnya Allah. Na baca Qur'annya. Tur baraka pamasina fula ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an. Itu Al-Quran Pak kalau misalkan turun di permukaan bumi ini. Pasti akan ada keberkahan. Bahkan jauh sebelumnya Al-Quran sudah menyampaikan. Allah sudah menyampaikan. Walau anna ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk bumi ini beriman, andaikan penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah, napatur barakah pamasina fala ta'ala. Tapi sekarang alhamdulillah di mana-mana ini banyak sekali pondok pesantren dan itu banyak bergelut dalam dunia bagaimana mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran. InsyaAllah yakin dan percaya Pak Camat atau Ibu Camat, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Basnas, yakini. InsyaAllah turu baraka pangmasina fulan ta'ala riwan wapin rang insyaAllah. Namun terakhir yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, nasabah di ulim alampi, nasabah hati saya juga selalu ada di sana. Tentu kalau berbicara persoalan akhlaknya Nabi, Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluquhu Rasulullah?" Bagaimana ke akhlaknya itu Rasulullah? Apa kata Aisyah? "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi itu nak seperti Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an? Al-Qur'an begitu mulia. Malabbi yarwa kurangi. Begitulah akhlaknya Nabi. Nabi itu nak tabi. Makin digali biografi kehidupannya Nabi nak, makin nampak kemuliaan, makin nampak sifat baiknya Nabi. Tapi berbeda kalau kita gali akhlaknya Dr. Abdul Latif, makin nampak kebobrokan akhlaknya. Setiap kita pasti ada masa lalu yang suram. Betul atau tidak? Narekui galiwi akhlaknya ketua basnas, saya yakin dan percaya engkau tuce di masalah salah. Kalau kita gali Ustaz Syukri, pasti Pak, waktu tak malolo pasti ke atas salah fura tafigau. Tapi Nabi kalau makin digali, makin kelihatan akhlak mulianya Nabi. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya seperti betul Al-Qur'an, mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kitab Barzanji dibacakan tadi ananda kita. Imam Ja'far Al-Barzanji seorang penyair. Luar biasa Nabi mengumpulkan para penyair-penyair. Disitulah Imam Ja'far Al-Barzanji menulis tentang Nabi. Akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nabi Muhammad SAW. Imam Ja'far Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu sya'tahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariya. Aganang kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri tauma pakatuna ale alena mutojai ila pi kajena alena mutotte pangi pakianna alena muto perai dararinna bembekna alena muto perai dadina bembekna alena muto tete ngilisok bolana. Biasa kalau saya ceramah alena muto perai bembekna apa susunna bembekna micawe jamai. Jadi selai dadi na bembekna. Jadi Nabi itu nak sangat tinggi rasa malunya. Syadidal haya matan resiri. Nih, masiri kina kalau teman-teman tak sudah ada yang hafal Al-Qur'an 10 juz, 20 juz, bahkan ada yang sudah tembus. Ada bahkan alumni sampai ke Mesir mondok di Al-Azhar apa? Kuliah di Al-Azhar. Selesai mengabdi kembali di sini nak. Disitulah kita malu kalau misalkan kita sebagai santri tidak memanfaatkan waktu tak untuk belajar. Tidak memanfaatkan waktu tak belajar nahu sarab. Tidak memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nabi itu malu. Malu kalau tidak berprestasi kina, malu. Malu ki ibu kalau misalkan anak-anak tak sampai sekarang yang tidak tahu, sampai sekarang tidak tahu baca Al-Quran. Pak Mega tu anak-anak tak maka kueh. Woi, bagaimana hafalannya? Sudah yang kelima mi sekarang hafalannya. Yang kelima bagaimana? Ternyata nape ikra lima. Nih, wasan di lima justru. Ternyata nape ikra lima. Padahal macapi ni ruan anak. Nih, ibu. Ibu. Bapak. Sekarang kita luar biasa. Terutama yang dekat-dekat ini. Pertama anak tak ke pesantren ini. InsyaAllah. Disinilah tempatnya. Luar biasa mendapatkan ilmu. Terbukti sudah ada alumninya. Alumni Al-Azhar, Kairo. Alhamdulillah. InsyaAllah pimpinan pondok pun juga beliau dari alumni Al-Azhar. Jadi apa yang kita ragukan di pondok ini? Mari kita sama-sama membantu bagaimana pondok pesantren kita ini makin maju. Dan insyaAllah makin mencetak generasi-generasi Qur'ani yang cinta kepada Al-Qur'an. Hafiz, hafizah. InsyaAllah. Mudah-mudahan anak-anak tak juga pintar membaca Al-Qur'an. Karena yang pertama nanti Bapak Ibu. Tentunya kita akan rasakan. Ketika anak tak pandai membaca Al-Qur'an. Macam baca Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Betul tadi yang disampaikan dengan hadisnya Rasulullah. Kelak akan menjadi syafaat. Dia akan panggil orang tuanya nanti pada hari kiamat. Dipakaikan mahkota. Di mana mahkota itu langsung dari cahaya. Dan insya Allah kita semuanya keluarganya. Mudah-mudahan akan menjadi syafaat. Wadingi ifat tamak manari surga pemasinan fulan ta'ala. Dengan anak-anak keluarga kita yang hafiz hafiza Al-Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu. Terakhir yang ingin saya sampaikan. Sekaranglah waktunya kita menjadi alamatus sa'adah. Apa itu tanda orang yang selamat? Tanda orang yang bahagia. Maka saat ini kita sama-sama memandang ke atas persoalan dunia. Begitulah yang diajarkan persoalan agama. begitulah yang diajarkan Nabi. Akitariase ki urusan agama tadi. Anak tak ibu? Ibu. Anak tak kalau macai persoalan pelajaran umum, silakan kita bangga. Tapi silakan tangisi dirita, jangan sampai dia bisa pelajaran umum, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tangisi dirita kalau dia tidak bisa menyebut hafalan Al-Quran atau menyebut makharijul huruf dari Al-Quran yang dia baca. Jangan sampai dia penuh semangat anak tak. Mari kita masukkan di pesantren ini. InsyaAllah, narekum baja sangat dia. Kita pun nanti meninggal dunia. Melukina calla mungkar nakir. Napa engka anak tak baca kurang. Engka anak tak menghafal Al-Quran. Itu akan menjadi penyelamat. Wadi jaji mungkar makutana nakir. Engka wengkalinga anak-anak mengaji. Ni gaya ronana. Makedai mungkar. Engka ni. Anak tak ye calla ye nama puna anak. Akhirnya Alhamdulillah. Di najaji na calla ki mungkar nakir. Nasabari engka anak tak mengajari pesantrennya. Kita bisa jadi meninggal dunia. Tapi anak tak melanjutkan hafalan-hafalan Al-Qurannya. Membaca Al-Quran dia selalu muraja. Maka kita sebagai orang tua merasakan nikmatnya di kuburan. InsyaAllah. Maka jangan ragu Bapak Ibu. Mari kita sekarang membantu. Dan mudah-mudahan kita semuanya. InsyaAllah. Tidak hitung-hitungan. Jika agama ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya lihat pondok pesantren ini luar biasa, masih banyak yang dibutuhkan. Baik, teman-teman lebihku, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya bukan memaksakan diri, tapi makoi Pak Nareko Decing, ufan napi fastabiqul khairat. Jangan menunda kalau kita ingin berbuat kebaikan, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Betul. Nareko angka ladang pahala untuk di situ kita berpahala, maka segerakan, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apa yang kita miliki di dunia ini semuanya adalah hak pakai, tapi insyaallah apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, insyaallah sebelum wafat kita berwakaf, maka insyaallah Allah akan memberikan nanti tempat yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, sesuai tadi apa yang dikatakan Ketua Basnas, ikan cepat ikan gabus cepat lebih bagus daripada ikan kakap ikan lele banyak cakap bertele-tele. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ikan cakalang ikan kowi jangan pulang sebelum kue dibagi. Ya, maka saya akan tutup satu pantun buat Bapak Ibu, apalagi sudah bersedekah berinfak pada hari ini. Bukan hari ini saja, tapi insyaallah ke depan berlanjut kita baru bisa kita menjadi donatur untuk bagaimana membantu penyelesaian pembangunan pondok pesantren kita ini. Dan mari Bapak Ibu mengajak tetangga kita, sanak famili kita semuanya untuk memasukkan anak kita di pondok pesantren Manaratul Awabin. Terpercaya pimpinan pondok dari Al-Azhar, pembina dari Al-Azhar, bahkan insyaallah anak-anak tak pun insyaallah ada jalan menuju sebagai mahasiswa di Al-Azhar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir saya mau kasih pantun, tapi bilang kita semua cakep. Boleh? Belum pi. Beli telur puyuh di pasar Lakesi. I love you dan terima kasih. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi, saudara. Dan inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan simpatisan sosial, apa kabarnya hari ini? Semoga saja sehat selalu dan telah siap kembali dengan tugas-tugas Anda. Dan semoga saja nantinya Anda bisa menyelesaikan satu persatu tugas-tugas Anda. Ya, dan simpatisan sosial, sebelum kita bersama di program Sosial News Lintas Daerah, seperti biasa, berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya manajemen talenta didorong perkuat profesionalitas ASN Kabupaten Pinrang. Suara penyandang disabilitas jadi bagian pembenahan layanan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Datang menagih hutang, saksi kaget temukan pria di Pinrang sudah membusuk. Serta dan berantas judi online hingga narkoba, Propam Polres Pinrang gelar operasi Gaktiplin personel di Kabupaten Pinrang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Social News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upaya menghadirkan layanan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam mengevaluasi fasilitas serta pelayanan yang tersedia di lingkungan kantor dinas. Pelibatan penyandang disabilitas ini menjadi langkah penting agar fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, para penyandang disabilitas berkesempatan mencoba langsung sejumlah sarana yang tersedia sekaligus menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman mereka saat menggunakan layanan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca, mengungkapkan bahwa pelayanan yang inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas secara fisik, tetapi harus dipastikan dapat digunakan dengan mudah, aman, dan nyaman oleh penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas ketika berurusan dengan layanan pemerintahan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain mengevaluasi layanan di lingkungan kantor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang juga mendorong penguatan kerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas atau ULD untuk memperluas dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Dengan keterlibatan komunitas disabilitas sejak tahap evaluasi, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kebutuhan masyarakat. Hal ini sekaligus memastikan pembangunan fasilitas dan layanan tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, keterlibatan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang lebih terbuka, manusiawi, dan berkeadilan. Suara pengguna layanan diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan, agar tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh haknya atas pelayanan publik dan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong penguatan pengelolaan sumber daya aparatur agar penempatan dan pengembangan ASN dapat dilakukan secara lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kegiatan Expos Manajemen Talenta yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan 11 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melihat perkembangan penerapan manajemen talenta sekaligus memperoleh masukan yang dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan pengelolaan ASN di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang dalam penyampaiannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Penguatan manajemen talenta penting dilakukan karena pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan pada kesempatan tersebut, Sekda Andi Calo juga menyampaikan pesan Bupati Pinrang Irwan Hamid yang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan manajemen talenta sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional dan berkinerja. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdurrahman Usman, memaparkan perkembangan penerapan manajemen talenta di Kabupaten Pinrang di hadapan tim BKN Pusat dan Kantor Regional 4 BKN Makassar. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat kondisi pengelolaan talenta ASN sekaligus memetakan langkah yang masih perlu diperkuat agar setiap proses pengembangan aparatur dapat dilakukan secara lebih terukur. Dan pihak BKN dalam kesempatan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Pinrang agar penerapan manajemen talenta dapat segera dioptimalkan. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menghadirkan ASN yang bekerja sesuai kompetensi, memiliki kinerja yang terukur, dan mampu ditempatkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pengelolaan talenta ASN menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, sekaligus memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan.

Penemuan mayat seorang pria di sebuah rumah kos di lingkungan Panre Basie menghebohkan warga. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Panre Basie, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Korban berinisial MR, 37 tahun. MR ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tubuh membengkak serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Polsek Watang Sawito bersama tim Inavis Polres Pinrang langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Kapolsek Watang Sawito, Kompol Irwan Tahir, mengonfirmasi penemuan jenazah pria tersebut. Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai penemuan mayat. Kemudian, polisi bersama dengan warga langsung melakukan pengecekan di dalam kamar kos yang menjadi lokasi kejadian. Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mulai membusuk. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang penagih hutang berinisial D yang hendak menemui korban. Saksi mendatangi kamar kos korban untuk menagih angsuran sesuai dengan perjanjian kesepakatan utang piutang. Saat mengetuk pintu, saksi mendapati pintu kamar kos korban terbuka sedikit dan mencium aroma busuk dari dalam rumah tersebut. Saksi yang panik langsung memberitahukan kejadian kepada warga sekitar lokasi rumah kos. Warga setempat kemudian melaporkan penemuan jasad korban kepada pihak kepolisian sektor Watang Sawito. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban karena proses penyidikan masih terus berlanjut. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit oleh tim gabungan Inavis Polres Pinrang dan pihak medis. Sementara itu, dokter pemeriksa dari puskesmas setempat, Sutriani, memberikan penjelasan terkait kondisi fisik jasad korban. Dokter menyatakan bahwa pemeriksaan awal sulit mengidentifikasi penyebab kematian korban akibat pembusukan lanjut. Tubuh korban sudah mengembang dan dipenuhi cairan akibat proses pembusukan. Dan selain itu, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas luka luar pada tubuh korban saat pemeriksaan. Wakapolres Pinrang Kompol Nurdin memimpin kegiatan pemeriksaan dan penegakan ketertiban serta disiplin atau gaktiplin terhadap personel Polsek Jajaran Polres Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA tersebut melibatkan personil Propam Polres Pinrang sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh anggota tetap menjaga kedisiplinan, profesionalitas, serta sikap tampang dalam pelaksanaan tugas. Wakapolres Pinrang didampingi Kasikum Polres Pinrang Muhammad Ridwan, Kanit Provos Polres Pinrang Umar, serta sejumlah personil Propam Polres Pinrang. Gaktiblin meliputi pemeriksaan handphone personil terkait potensi keterlibatan dalam judi online, pinjaman online, pemeriksaan sikap tampang, kerapian rambut, kebersihan dan kelayanan, kelayakan seragam dinas hingga kelengkapan administrasi personil. Dan dalam arahannya, Kompol Nurdin memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di jajaran Polres Pinrang sekaligus mengingatkan personel agar senantiasa menjaga nama baik dan citra institusi Polri. Wakapolres juga memberikan penekanan tegas kepada seluruh personel agar tidak menyentuh, menggunakan, maupun mengedarkan narkoba dalam bentuk apapun. Pelaksanaan gaktiplin secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan personil sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan citra Polres Pinrang di tengah masyarakat.

Sebanyak 35 rombongan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pinrang berangkat menuju Kabupaten Jombang untuk menghadiri Muktamar NU. Jumlah rombongan tersebut terdiri dari 5 orang peserta penuh serta 30 orang peserta penggembira yang siap meramaikan arena kegiatan. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pelaksanaan muktamar dimulai pada Kamis 27 Agustus hingga Senin 31 Agustus 2026. Pemberangkatan digelar di Warung Kopi Amure di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Keberangkatan rombongan dibagi menjadi 2 jalur transportasi berbeda, yakni jalur udara menggunakan pesawat dan jalur laut menggunakan kapal. Sekretaris Pemberangkatan PCNU Pinrang, Sleman Ansar, mengonfirmasi keberangkatan rombongan utama yang menggunakan jalur laut dari wilayah Kabupaten Pinrang. Mengenai pilihan jenis moda transportasi yang digunakan oleh seluruh rombongan dari Kabupaten Pinrang tersebut, para peserta penggembira dijadwalkan menempuh perjalanan via laut dan telah bersiap berangkat meninggalkan Pinrang. Rombongan jalur laut diperkirakan tiba di Kota Makassar sebelum sholat asar untuk persiapan naik ke atas kapal. Dan kapal laut yang membawa rombongan diproyeksikan tiba di pelabuhan tujuan pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan setelah menunaikan sholat subuh di Surabaya, rombongan langsung melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi muktamar NU di Jombang. Panitia keberangkatan telah menyewa 1 unit rumah penginapan khusus yang berjarak tidak jauh dari pusat kegiatan muktamar. Dan mengenai kebutuhan konsumsi, panitia penyelenggara muktamar NU telah menyiapkan fasilitas makanan bagi seluruh peserta maupun pengurus penggembira. Dan terkait arah dukungan calon ketua, PCNU Pinrang memilih menunggu petunjuk pengurus wilayah serta mencermati dinamika di area muktamar. Dan PCNU Pinrang menegaskan akan memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai paling layak memimpin Nahdlatul Ulama atau NU untuk periode mendatang. Dan semua figur calon dinilai memiliki kelebihan serta visi misi yang baik untuk membawa kemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
10: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
11: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
12: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudi dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 19 saksi diperiksa di kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare. Di antaranya adalah ex pejabat dan legislator. Saudara, polisi kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana kesehatan Dinas Kesehatan Parepare tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga 6,3 miliar rupiah. Sebanyak 19 saksi kembali diperiksa dalam proses gelar perkara atau rekonstruksi. Dan dari pantauan, gelar perkara berlangsung di Mapolres Parepare sejak pukul 10.00 WITA pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan sebanyak 19 saksi berbaris depan Polres dan menerima pengarahan dari tim Subdit Tipikor Polda Sulsel. Dari 19 saksi terlihat ada sejumlah mantan pejabat, mantan anggota DPRD hingga legislator aktif, termasuk dua terpidana kasus tersebut yakni Zahrial Jafar dan Jamaluddin Ahmad. Kedua terpidana itu datang diantar oleh petugas sipir Lapas Makassar. Tangan keduanya terlihat terpasang borgol. Selain dua terpidana itu, terlihat ex Kadiskes Parepare Muhammad Yamin dan ex Kabak Keuangan Muhammad Ansar. Hadir pula ex anggota DPRD Firdaus Colong, Abdul Salam Latif, Rahmat Samsu Alam hingga legislator aktif Andi Fudail. Para saksi kemudian diangkut ke sejumlah titik lokasi rekonstruksi, masing-masing di Rujap Wali Kota, Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Bapeda hingga RSUD Andi Makasau. Saat rekonstruksi di Rujap Wali Kota, terlihat sejumlah saksi masuk di ruang belakang. Rekonstruksi yang dikawal ketat personil polisi berlangsung secara tertutup. Kasubdit Tipikor Polda Sulsel AKBP Jufri membenarkan rekonstruksi itu terkait kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare tahun 2018 dan Jufri belum merinci terkait hasil rekonstruksi tersebut. Diketahui kasus korupsi dana Dinas Kesehatan Parepare senilai 6,3 miliar rupiah itu bergulir sejak tahun 2020 lalu. Kasus ini sebelumnya sudah lebih dulu menjerat mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare Muhammad Yamin yang sudah divonis 6 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, kembali ditetapkan dua tersangka baru, yakni pejabat pemerintah Kota Parepare Jamaluddin dan pensiunan ASN pemerintah Kota Parepare Zahrial Jafar. Keduanya pun telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar. Terdakwa Jamaluddin divonis hukuman pokok 5 tahun, denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan, dan uang pengganti 2,3 miliar rupiah. Subsidir 2 tahun 6 bulan. Dan adapun Zahrial divonis hukuman pokok 4 tahun, denda 300 juta rupiah, subsidir 3 bulan, dan uang pengganti 1,4 miliar rupiah, subsidir 2 tahun 3 bulan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidra, bahwa sikapi kasus Pasobis Kapolres bahwa itu adalah kejahatan individu bukan identitas Sidra. Saudara, pengungkapan dugaan kejahatan penipuan daring yang melibatkan sejumlah orang di Kabupaten Sidra kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula persoalan lain yang tidak kalah penting. Jangan sampai perbuatan segelintir orang berkembang menjadi stigma negatif terhadap Sidrap dan masyarakatnya secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat kejahatan harus tetap didukung.
Namun, pada saat bersamaan, prinsip kehati-hatian juga diperlukan dalam membangun narasi di ruang publik, khususnya penggunaan istilah pasobis yang belakangan kerap dilekatkan dengan sidrap. Kejahatan adalah perbuatan individu atau kelompok yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Daerah asal maupun tempat terjadinya penangkapan tidak serta-merta dapat dijadikan identitas kriminal bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi relevan setelah tim Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat melakukan penindakan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat penipuan daring di Kabupaten Sidrap. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menegaskan pihaknya mendukung proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat dan siap menindaklanjuti apabila terdapat informasi maupun perkembangan lain yang berkaitan dengan wilayah hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Indra saat menghadiri temu sinergi bersama pengusaha dan jurnalis di Hotel Grand Sydney Pangka Jenes Sidrap pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan pihaknya mendukung penyidikan Polda Jabar terkait informasi lainnya menyebut Polres Sidrap akan ditindaklanjuti. Luruskan polemik keterlibatan Polres Sidrap, pernyataan Kapolres sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di media sosial mengenai tidak terlihatnya personil Polres Sidrap dalam rangkaian penindakan yang dilakukan tim Polda Jawa Barat. Sebagian warganet kemudian membangun beragam asumsi mengenai operasi tersebut. Kapolres menjelaskan koordinasi antar satuan kepolisian tetap dilakukan, namun koordinasi tidak selalu berarti personel kepolisian di wilayah tempat penindakan harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan operasi. Mekanisme serupa juga dapat berlaku ketika Polres Sidrap melakukan pengejaran terhadap seseorang yang berada di wilayah hukum kepolisian lain. Koordinasi tetap dilakukan, sedangkan dukungan atau backup personil setempat dapat diminta apabila dibutuhkan sesuai dengan situasi operasi. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, jangan lewatkan besok program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook dan YouTube kami di Susia FM Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang yang mana dilaksanakan sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susianus Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.